0: anabwane anoche la ni kapitula masi atithaya epanya kamtsoro
1: anabwana letiha wana yake ya kanle yake
0: vate vanoche la ni kakabo masapa pa epanya ka